0: Stanbic Digital.
1: Lwati wekuya nezilaini nempa pule nyeji. Nga doso bulo kunyumiruweza suleli kumiwende jawansi. Eye sigika atenga nyangu nyo ne Stanbic Digital. Stress mweso nyue ochiko.

Yeri mwadi teni kumutuari leta kumi kumutuari bide leta abiri. VIP kumutuaru elete tani kumutuari bide leta kumi. Nesingo kumutuari leta mwili bide kumutuari bide leta na nya. Then akatambula kapecha Karim Odi. Hey, akatambula kapecha. Ah, ko Karim Odi. Sa Odi fifiti kaleta 5 kumutwala, kaleta milioni 10 kumutwala 2. So Jack Pakasimu kapaka trust Odis. Akaziro musambu zero mwenda. Inkaga mu musambo asati mutano shenda munya first orders ordinary food dem omo